0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Frankie Wohel. Kita di Info Pro 2. Pendidikan dan pelatihan diklat pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Papua Selatan tahun 2026 telah memasuki hari ke-9 pelaksanaan. Kegiatan yang dimulai sejak 28 Juli 2026 sesuai amanat Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIP dijadwalkan berlangsung hingga 18 Agustus 2026 dan puncaknya pada pengukuhan anggota pada 15 Agustus 2026. Hal tersebut disampaikan Koordinasi Pelatih Paskibraka Provinsi Papua Selatan 2026 Deswi Tatawalat di Merauke pada Jumat kemarin, di mana dikatakan peserta diklat Paskibraka diseleksi dari 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan, yakni Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Awalnya 54 peserta dinyatakan lolos seleksi, namun setelah menjalani pemeriksaan kesehatan tahap kedua di tingkat provinsi, 2 peserta harus dikembalikan ke daerah asal karena alasan kesehatan. Hingga hari ke-9, jumlah peserta yang masih mengikuti pelatihan sebanyak 52 orang, terdiri atas 27 putra dan 25 putri. Deswi menjelaskan pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI tahun 2026, Paskibraka Papua Selatan akan menampilkan formasi 8-1 dengan pita merah putih yang didukung pasukan pengawal Paskibraka. Pelatihan dipandu jajaran pelatih gabungan dari seluruh matra di Papua Selatan, meliputi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Kepolisian, serta didampingi unsur aparatur sipil negara ASN. Usai dikukuhkan, anggota Paskibraka akan berkarya selama kurang lebih 1 tahun di Provinsi Papua Selatan. Mereka akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan pemerintahan yang membutuhkan peran Paskibraka. Panitia berharap dukungan dan doa dari seluruh elemen masyarakat agar seluruh rangkaian diklat berjalan lancar. Tujuannya agar para anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas pengibaran bendera merah putih dengan disiplin dan membanggakan daerah. Keistimewaan tersendiri bagi Papua Selatan, provinsi ini menjadi yang pertama di Indonesia melaksanakan pengibaran bendera merah putih pada peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus. Hal ini karena Papua Selatan berada di wilayah paling timur Indonesia dengan perbedaan waktu 2 jam lebih awal dari Indonesia Barat dan 1 jam lebih awal dari Indonesia Tengah. Dan momen tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi para anggota Paskibraka Papua Selatan karena akan menjadi pengibar sang saka merah putih pertama di Republik Indonesia pada peringatan HUT ulang tahun, hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Info lainnya, tim SAR gabungan akhirnya menemukan

Wana Sanjaya, 28 tahun, korban yang dilaporkan jatuh dari kapal di Sungai Maro, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Jumat kemarin pukul 17 waktu Indonesia Timur setelah 3 hari operasi pencarian. Korban sebelumnya dilaporkan terjatuh pada Rabu 5 Agustus 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saat kejadian korban tengah berupaya memperbaiki tali jangkar kapal. Setelah terjatuh ke sungai, korban tidak terlihat lagi. Rekan korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke kantor pencarian dan pertolongan Merauke. Setelah dilakukan penyisiran pada hari ketiga operasi, tim SAR gabungan melakukan pencarian di sejumlah sektor yang telah ditentukan. SRU RIB dikerahkan untuk melakukan pencarian sesuai titik koordinat titik lokasi kejadian. Sementara itu, unsur potensi SAR dari Pak Damang menyisir pesisir pantai Urum dan Matara. Tim drone thermal juga dilibatkan untuk memperluas pemantauan dari udara. Upaya intensif tersebut membuahkan hasil. Korban ditemukan sekitar 3,92 km ke arah timur laut dari LKP atau lokasi kejadian perkara. Jenazah kemudian evakuasi ke RSUD Merauke untuk diserahterimakan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, tim SAR gabungan melaksanakan debriefing pada pukul 18.50 waktu Indonesia Timur dan secara resmi mengusulkan operasi SAR ditutup. Seluruh unsur yang dilibatkan dikembalikan ke satuan masing-masing. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke Rudi SMM menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

0: kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: Hampir semua hal di hidupmu selalu kamu lakukan sendiri. Bahkan kuliah, mengurus segala keperluan ayahmu, kebutuhan dapur, rumah, sampai saat ini kamu sudah menyiapkan cincin untuk calon pendamping hidupmu. Maafkan ibu ya nak, tidak bisa memberimu apa-apa selain doa. Sari adalah perempuan yang baik. Ibu doakan dan merestuimu nak.
1: Ibu, ini sudah menjadi kewajibanku sebagai anak laki-laki yang siap membahagiakan ibu dan ayah. Tolong sampaikan ke kakak-kakak ya bu, kalau lusa kita akan berkunjung ke rumah Sari.
0: Iya nak, nanti ibu sampaikan ke kakak-kakakmu ya.
2: Drama radio Lamaran Tak Terduga, produksi RRI Banten, dengan para pemeran Citra Astari sebagai Sari, Digi Pribadi sebagai Dimas, Gita Puspita sebagai Kakak Sari, Hasnia Rahmawati sebagai Ibu Dimas, Argan Prayoga sebagai Kakak Dimas, Fitri Rianti sebagai Kakak Ipar Dimas, Berlian Herlambang sebagai Ayah Sari.

0: Keesokan harinya, keluarga Dimas berkumpul untuk membicarakan proses sakral silaturahmi ke kediaman Sari. Perasaan campur aduk jadi satu dalam perbincangan tersebut.
1: Kenapa dadakan sekali?
2: Tidak, Kak. Ini tidak dadakan. Semuanya sudah aku rencanakan dan aku perhitungkan dengan matang-matang. Sekuat kemampuanku, aku benar-benar ingin melamar Sari besok malam.
1: Melamar? Ibu bilang kamu hanya ingin berkunjung dan bersilaturahmi saja ke rumah Sari. Kenapa tiba-tiba berubah jadi lamaran? Lagi pula, dari mana uang untuk pernikahanmu nanti?
2: Aku tidak akan merepotkan kalian. Tenang saja. Semua sudah aku siapkan. Aku hanya butuh kalian sebagai keluarga untuk meminta gadis pujaanku. Itu saja.
0: Suasana berubah menjadi semakin mencekam. Ditambah, ibu dan kakak-kakak Dimas yang lain juga ikut terkejut dengan pernyataan Dimas yang ternyata melamar. Malam hari di kediaman Sari, masakan-masakan nikmat terhidang di sebuah meja prasmanan spesial untuk menyambut Dimas dan keluarga. Kakak-kakak dan para sahabat dekat dan ustadz pun sudah hadir menyambut. Dekoran bak pesta kecil juga terpampang nyata di ruangan tersebut. Sungguh, rumah ini disulap menjadi rumah yang menarik dengan pernak-pernik dari para sahabat.
3: Kira-kira keluarga Dimas akan suka gak ya sama masakan kakak?
4: Pasti sangat suka, Kak. Sari jamin. Kak, terima kasih ya sudah mau direpotkan dengan segala hal di hidupku. Mulai dari sekolah, kuliah, sampai aku sekarang mau dilamar orang.
3: Iya, sama-sama, Sari. Tidak apa-apa ya jika Ama dan Abah tidak bisa hadir di momen berhargamu malam ini.
4: Tidak apa, Kak. Mereka kan sudah menyerahkan momen ini ke kakak. Dan ini kan bukan pernikahan, jadi tidak masalah.
0: Suara rombongan mobil datang disertai dengan tapak kaki dan suara riuh. Semuanya bersiap.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Ayo masuk. Duduk dulu. Ayo duduk.
0: Iya. Selamat malam semuanya. Tujuan awal kami datang ke sini adalah untuk melamar. Tetapi karena suatu keadaan di keluarga kami yang sedang tidak menentu, maka mohon maaf jika kami belum bisa melamar sehari.
2: Maksud kakak bagaimana?
1: Mohon maaf, sebenarnya ada apa ya? Apakah Dimas belum bicara perihal lamaran ini? Sebentar, sebaiknya sehari kita panggil dulu ya, agar semuanya jelas. Nah, Sari sudah ada di sini. Mungkin Dimas bisa menjelaskan. Ya, silakan Dimas.
2: Sebelumnya, saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya sudah membicarakan dan merencanakan pernikahan kami berdua. Tapi memang mungkin ini adalah sebuah kesalahan saya. Saya tidak pernah bicara kepada kakak-kakak saya. Mereka tidak ada waktu berdiskusi. Bahkan terkadang mereka sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Lagi pula, kalaupun saya bicara juga pasti mereka tidak merespon. Sama sekali.
3: Maaf sebelumnya saya potong. Neng Sari, ini bukanlah kesalahanmu atau kesalahan siapapun. Jadi, maksud kami menunda lamaran ini adalah karena kami belum cukup siap. Kami datang dengan sangat kurang berkenan, memakai pakaian seadanya, kami tidak membawa apa-apa, bahkan kami datang mungkin sangat mengecewakanmu dan keluarga. Kami ingin datang secara terhormat untuk melamarmu. Begini saja, kita tunda dulu lamaran dan pernikahan ini karena banyak hal. Kakak pertama dan ketiga Dimas sedang berduka. Kakak kedua Dimas akan melahirkan. Begitupun kakak kelimanya. Lalu, ayah Dimas pun juga masih terbaring selama bertahun-tahun di atas kasur karena sakit keras. Kami belum siap dalam hal apapun termasuk ekonomi. Bagaimana jika pernikahan ini kita bicarakan lagi?
2: Bu.
0: Iya, begitulah keadaan kami. Mungkin juga akan lebih baik kami datang kembali melamar dengan baik-baik ketika kedua orang tua Sari sudah ada di sini.
4: Acara selesai dengan penuh ketegangan. Semua yang hadir pun seperti orang yang kebingungan dengan situasi saat itu.
5: Sari, kenapa kamu gak meneteskan air mata sedikit pun? Kamu baik-baik saja kan?
6: Aku baik-baik saja kok kak. Aku hanya bingung dan seperti mimpi. Mengapa momen spesialku jadi begini ya? Aku sangat kecewa. Kenapa Dimas tidak menceritakan ini pada keluarga? Padahal ini adalah momen yang amat sangat sakral dan penting untuk hidupnya.
5: Ya, begitulah Dimas. Setiap ada sesuatu yang penting, terkadang hanya dia pendam sendiri. Karena dia tidak ingin merepotkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kamu tahu, kemarin malam, dia menangis dan juga marah-marah dengan kakak-kakaknya yang tidak pernah peduli dengan keadaan dan juga kondisi di rumah. Iya, ayah memang sakit begitu lama. Dan hanya Dimas yang selalu siap dengan kondisi apapun. Kami, sebagai kakak-kakaknya, mengakui itu. Kami sudah sibuk dengan keluarga kecil kami, sampai orang tua kami pun yang sudah tidak berdaya, diurus oleh adik bungsu kami yang berkorban sebegitu besarnya. Maafkan kami, Sari. Maafkan kami.
6: Aku tidak menyalahkan yang lain, Kak. Aku hanya kecewa pada Dimas, serta aku sedikit kecewa pada keluargaku. Seharusnya aku bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan keluarga Dimas, sama seperti yang Dimas lakukan untuk keluargaku. Keluargaku yang begitu menutupku dari dunia luar membuat situasi ini terjadi. Andai saja aku bisa leluasa berbincang dan berkenalan dengan keluarga Dimas,
7: Pasti semua akan berjalan sesuai yang aku mau.
5: Iya. Tapi Sari juga tidak bisa membantah peraturan keluarga. Sari juga harus tahu bahwa Sari tidak tinggal dengan orang tua Sari. Mungkin kakak-kakak Sari lakukan itu karena untuk menjaga Sari dari pergaulan yang tidak baik di luar sana. Hal penting yang perlu Sari tahu berikutnya adalah bahwa Dimas memang benar-benar ingin cepat melamar Sari karena dia takut ada lelaki lain yang lebih cepat dari dia. Ya, kakak tahu itu. Kakak dengar kabar itu dari temannya.
8: Hari-hari dilewati Sari dan Dimas dengan tidak saling sapa dan komunikasi. Mereka seperti dua orang yang kehilangan arah. Hingga waktunya kedua orang tua Sari datang dari kampung halaman dengan perasaan kecewa. Mengapa anak perempuannya diperlakukan seperti perempuan hina? Terutama ibu Sari yang begitu sedih melihat anak perempuannya tersebut. Satu bulan kemudian.

0: yakin mau menerima lamaran Dimas besok malam? Gak mau mempertimbangkan lagi lamarannya? Mungkin kamu mau menerima dulu gitu tamu dari laki-laki lain yang misalnya mau melamarmu dari Bandung kemarin. Siapa namanya yang kamu sebutin itu? Arsyad?
1: Aku tidak tahu, Kak. Aku bingung.
0: Aduh, kamu harusnya udah gak boleh bingung lagi, Sar. Karena sudah ada Ama sama Abah di sini. Yang ku dengar dari perbincangan mereka, mereka masih mendukungmu kok. Kalau misalkan mau melanjutkan sama Dimas, kan Dimas dari keluarga baik-baik juga, dari temannya Abah zaman muda. Terus, kakak juga masih terus kok dukung kamu dengan kondisi ayahnya Dimas yang Dimas kan tidak tahu ya, yang bisa dituakan di keluarganya itu siapa. Suara mobil dan langkah-langkah kecil kembali terdengar seperti yang sudah pernah terjadi. Hanya saja, kali ini diiringi dengan suara tawa kecil penuh syahdu. Namun, sebelum keluar mobil, ada nasihat yang disampaikan oleh sang ibu untuk Dimas sembari menepuk pundaknya.

0: Nah, apapun kondisi keluarga kita saat ini, yang kehilangan sosok ayah atau pemimpin, menikah adalah mengajak anak orang masuk dalam keluargamu. Jadi jangan pernah terjadi lagi jika ada suatu hal sepenting dan sesakral ini, kamu tidak melibatkan keluarga, walau kamu mampu.
1: Tujuan kedatangan kami ke sini adalah untuk meminta Adinda Sari menjadi bagian keluarga kami. Bagaimana Sari? Bapak dan Ibu, apakah permintaan kami ini berkenan dan diterima?
2: Kalau kami bagaimana Sarinya saja. Jika Sari menerima, kami ikut senang.
3: Sar, apakah kamu mau menjadi istriku? Menjadi pendamping hidupku selamanya, Sar?
4: Iya, insya Allah Sari mau,

Lamaran tak terduga. Persembahan Teater Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Banten. Penulis naskah Hasnia Rahmawati. Sutradara Gita Puspita. Teknik montase Berlian Herlambang. Sampai jumpa lagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terima kasih ya buat kamu teman Pro 2 yang masih tetap setia di 96.4 Pro 2 RRI Merauke. Lagu-lagu keren, drama radio sudah kita hadirkan ya. Menemani suasana kamu ya di siang hari ini. Yang lagi santai-santai, selamat bersantai ya. Atau sebaliknya juga yang lagi pantau karnaval ya. Oke. Ataupun juga kamu yang justru justru lagi pilih di rumah aja, karena tidak semua orang juga mau berpanas-panasan ya untuk nonton pawai karnaval. Tapi kalau kamu pun juga yang nantinya tiba-tiba kepingin, kepikiran, berniat wes nonton ya, pastikan juga kalau rumah kamu tidak ada orangnya, dalam keadaan aman dibiarkan ya, sehingga nyaman untuk istirahat, kamu pergi nonton ya. Pintu dikunci, barang-barang juga yang udah gak dipakai, elektronik, kompor diperiksa kembali ya, agar saat kamu nonton karnaval tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga saat pergi, dompet, handphone dipegang baik-baik. Kalau yang bawa anaknya, ya keponakannya, dijaga juga ya, jangan sampai kesasar gitu loh. Oke. Sehingga semuanya boleh menikmati suasana pawai karnaval HUT Kemerdekaan RI ya, HUT ke-81. Oke, Pro 2 RRI Merauke juga masih terus mengudara ya, menemani teman Pro 2 semuanya sampai nantinya di jam 12 malam. Saya Kakak Frankie Wohel harus undur suara. Nantinya di jam siang nanti ya, santai siang dan sore ceria, kamu bakal ditemenin sama Kak Wafal Farizi. Dan malam nanti ada Kak Donat sama Husi. Oke. Terima kasih buat teman Pro 2 semuanya. Saya Kakak Frankie Wohel undur suara. Salam sehat dan dadah, bye-bye.

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Korannya, koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty, di tahun 1833, yang kala itu berusia 10 tahun, merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Ngapa nih? Waduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain dong.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: Ma Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Anda. Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Indah, kemarin aku lewat rumahmu, kok rame banget sih? Ada acara apa sih? Loh, kok nangis?
1: Bapakku ditangkap polisi karena kasus korupsi.
0: Sabar, Indah, sabar.
1: Aku kesel sama bapakku. Korupsi cuma demi kepentingannya dia sendiri. Aku kan nyesel jadi anak koruptor.
0: Iya, aku tahu, Ndah, sabar. Ya, aku tahu, Ndah, kalau koruptor itu menyengsarakan orang banyak.

0: kitabku. Namun jika ada yang mampu menghilangkan rasa sakit itu, Ratu Betara, apa salah kami?
1: Iya, Mbok. Entah apa yang menyebabkan desa kita dilanda penyakit mematikan. Dan sudah banyak saudara-saudara kita yang meninggal tanpa dosa.
2: Adi! Adi! Adi! Apa itu, Adi? Aduh, kepalanya botak. Aduh, mulutnya besar. Bertaring. Aduh, mau disantap, Adi.
3: Tenang, Pankacil. Jangan takut. Itu namanya cemuluk. Tidak salah lagi, pasti anak buahnya si Walunate Inaloyak dari Jirah yang tidak henti-hentinya menyebabkan penyakit.
1: Lalu, apa yang mesti kita lakukan?
4: Lebih baik kita tangkap aja celuruk itu. Kita jadikan pameran di alun-alun biar tahu rasa dia.
3: Tangkap? Apanya kita tangkap? Lebih baik kita minta bantuan kepada sang prabu. Bagaimana?
1: Oh ya. Yang setuju.
4: Yang setuju.

0: Jening, Empu Baule, dalam keadaan seperti ini, kita tidak boleh berdiam diri, anakku. Melihat penderitaan rakyat sekarang.
1: Benar, ayah. Namun, siapa yang mampu mengalahkan kesaktian Walunato itu, ayah?
0: Ya, semasih pusaka ilmu liak itu ada di tangannya, ayah rasa tidak ada yang akan mampu mengalahkannya, anakku.
1: Lalu, apakah kita akan biarkan seperti itu, ayah?
0: Tidak, anakku. Sang Prabu telah meminta bantuan kepada ayah. Dan ayah sekarang punya ide seperti ini, anakku.
1: Apa, ayah? Dia harus menikahi anaknya si Ratno Menggali itu. Tapi saya tidak mencintainya, ayah.
0: Ya, ayah mengerti, anakku. Pura-pura saja mencintai. Karena hanya dengan jalan itu, ajian pengelihakan ibunya akan mudah didapati. Mengerti kamu?
1: Ya, baiklah, ayah. Demi rakyat, apapun akan Tiang lakukan. Tiang pergi dulu, ayah.
0: Bagus, bagus. Itulah seharusnya. Berhati-hatilah, anakku.
1: Iya, ayah.

0: Adik, Diah Ratno Menggali sayangku.
1: Iya.
0: Berapa besarnya karunia Hyang Widi, akhirnya Beli bisa memperistri dirimu, adikku.
1: Tiang juga begitu, Beli. Bahagia sekali menjadi istrimu. Semoga cinta kita langgeng sampai kita menjadi kakek nenek. Benar kan, Beli? Tapi
0: apa, adik?
1: Beli rela meninggalkan rumah dan tinggal bersama Tiang di sini, di Dirah. Apakah Beli menyesal, Beli?
0: Shh, kenapa kau tanya soal itu, Adi? Justru karena cinta Beli kepadamu membuat Beli betah tinggal di sini. Apakah Adi ragu akan cinta Beli?
1: Ah, tidak, Beli. Tiang percaya akan cinta Beli. Beli, ada apa, Beli? Kenapa Beli seperti orang kebingungan? Apakah Tiang ada salah, Beli? Tolong katakan, Beli. Ah, Beli.
0: Tidak, sayang. Tidak ada apa-apa, sayang.
1: Tapi, mukanya Beli tuh Tiang jadi gak enak.
0: Adi, sebenarnya Beli tidak enak mengatakan hal ini. Karena Adi yang mempertanyakan, ya terpaksa Beli katakan, Adi.
1: Soal apa itu, Beli?
0: Soal setiap malam Beli susah sekali memejamkan mata ini. Udara begitu panas. Kadang-kadang perasaan takut tanpa sebab datang. Bahkan tiba-tiba merinding bulu roma Beli, Adi.
1: Oh, tidak apa-apa, Beli. Itu hanya perasaan Beli saja.
0: Iya, mungkin saja, Adi. Tapi Beli khawatir. Beli kan orang baru di sini. Sehingga Beli tidak tahu apa-apa yang dibolehkan oleh ibu atau yang enggak dibolehkan.
1: Tenang, Beli. Tidak akan terjadi apa-apa. Memang ada hanya satu bangunan yang disakralkan oleh Ibu Walunato yang tidak boleh dimasuki siapapun juga kecuali ibu sendiri.
0: Oh, begitu. Bangunan yang mana itu, Di?
1: Ah, maaf, Beli. Dia tidak bisa memberitahukanmu.
0: Kenapa? Beli kan suamimu. Masa enggak boleh? Ya, kalau begitu Beli mengerti lah sekarang. Ternyata cintamu tidak tulus kepada Beli. Lebih baik Beli pulang saja ke lemah tulis kalau begitu.
1: Ah, jangan, Beli. Jangan pergi, Beli. Baik, kalau begitu Tiang kasih tahu. Tapi jangan sekali-sekali Beli ke sana ya. Nanti ibu marah. Tiang tidak bisa bayangkan apa jadinya kalau sampai ibu Tiang marah.
0: Ya, Adi, Beli tidak akan ke sana kalau memang tidak boleh.
1: Itu, Beli, yang di pojok timur laut itu masih tempat pusaka di sana.
0: Oh, di sana rupanya tempat yang dikatakan oleh ayah. Nanti malam aku akan mencuri pusaka itu.
1: Hei, Beli. Beli, ada apa, Beli? Kok melamun?
0: Aduh, Beli mengantuk sekali. Kita tidur yuk, Adik.
1: Mari, Beli.

0: di Ratno Mengkali sudah tertidur lelap. Hari sudah tengah malam. Ini saatnya aku akan mencuri pusaka itu. Aku tidak perlu mengulur-ulur waktu lagi. Nah, ini bangunan yang dimaksud oleh Ratno Mengkali. Keduanya kepada ayahanda.
1: Lontar Nir Jayalingga Nis Jayalingga. Nah, inilah dia.
0: Bagaimana ayah? Apakah lontar ini yang ayah maksud?
1: Ya. Kau memang hebat anakku. Inilah yang ayah cari. Nir Jayalingga. Karena di dalam lontar ini berisikan semua ajaran ilmu hitam dari Waluna Tengkira. Terima kasih anakku. Nah, sekarang ayah sudah mengetahui semuanya.
0: Lalu yang satu ini bagaimana ayah?
1: Ya, yang satu ini kembalikan ke tempatnya semula. Tapi jangan sampai Ranggirah mengetahuinya nak.
0: Baiklah ayah, tiang pamit ayah.
2: Hoi, orang Ranggirah kamu. Ini saatnya kamu mengakhiri kebiadabanmu. Kau akan mendapatkan hukuman yang setimpal karena kau telah menyakiti rakyat yang tak berdosa.

0: Itu dia, Nda. Bagi seorang koruptor, nggak ada bedanya kan dengan perbuatan jahat si Rangdo itu yang membuat rakyat sengsara.
1: Aduh, berarti bapakku sama dengan Lea ya?
2: Ih, aku benci dengan kelakuan bapakku.
0: Tenang, tenang. Kan bapakmu sudah diadili.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu di siang hari ini ya, teman Pro 2, dalam program Santai Siang. Di program Santai Siang kamu akan ditemani dengan info kuliner dan info olahraga serta lagu-lagu yang akan menemani siang hari kamu. Buat teman Pro 2 yang di rumah aja atau mungkin lagi perjalanan dan gak sempat nonton karnaval, dengerin kita aja ya teman Pro 2. Karena kita akan menemani kamu dengan info-info kuliner yang menarik dan juga info olahraga. Ya teman Pro 2, di luar cukup panas ya, gak panas-panas banget sih, tapi juga dingin gitu hawanya. Kayaknya memang cocok buat teman-teman yang lagi mengikuti karnaval ya teman Pro 2, atau mungkin nonton karnaval. Tapi jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang bawaan kamu ketika nonton karnaval ya teman Pro 2. Kita nggak berharap yang buruk-buruk ya, tapi mengantisipasi itu jauh lebih baik. Oke teman Pro 2, di hari yang penuh sukacita ini, apalagi karnaval, lalu malam minggu, nanti malam mau nongkrong-nongkrong ngopi, aduh itu kombinasi sempurna teman Pro 2. Duit ada, lalu bensin motor full, jadwal nongkrong udah oke, dan ini hari Sabtu, pagi sampai siangnya nonton karnaval, aduh nikmat banget tuh teman Pro 2. Tapi buat teman Pro 2 yang tetap bekerja, tetap semangat ya, dan juga jangan ngeluh, karena

Semua tanggung jawab harusnya diselesaikan dengan penuh sukacita ya, teman Pro 2. Sama kayak aku nih, aku juga gak libur nih, teman Pro 2. Tetap bertugas untuk menemani kamu di siang hari ini. Dan kalau pengen nonton karnaval ya, bisa lah dikit-dikit ke depan kantor RRI, nonton bentar langsung masuk lagi ya, teman Pro 2. Atau sekedar jajan cilok atau beli minuman gitu, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, di siang hari ini udah ada 2 info kuliner dan juga 2 info olahraga. Kita ke info kuliner dulu ya, teman Pro 2. Yang pertama, aku akan mengajak kamu untuk membahas ayam pop khas Minang. Rasa lembut gurih kaya rempah Nusantara. Dan di info kuliner yang kedua, aku akan mengajak kamu untuk membahas alasan makanan pedas digemari orang Indonesia. Katanya sih bukan hanya sekedar nikmat, teman Pro 2. Tapi ada sensasi-sensasi yang dipercaya meningkatkan selera makan dan mengurangi stres, teman Pro 2. Bahkan bisa memberikan rasa nyaman. Kita bahas setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini ya, teman Pro 2. Teman Pro 2 juga kalau mau request lagu, boleh banget ya di nomor kita. Di WA Pro 2 di 082148994964. Oke, selamat mendengarkan. Tetap stay tune di sini aja di Santai Siang.

0: FM.
1: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
2: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
2: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
3: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
4: Hey, yo, what's good?
5: Hey, beautiful.
4: So it's been a while.
5: Oh,
4: yeah,
5: nice.
4: Crazy.
5: I apologize. Let's get together. I know I fucked up.
4: I just hope that you want to spend more time with what I called to say really is. I...

Kembali lagi teman Pro 2, kita ke info kuliner yang pertama. Mungkin teman Pro 2 udah pada tahu ya, ayam pop teman Pro 2, dan itu merupakan makanan khas Minang. Sekilas tampilannya mungkin terlihat sederhana, warna daging ayam yang cenderung putih pucat tanpa balutan bumbu pekat membuat banyak orang mengira rasanya itu hambar teman Pro 2. Namun siapa sangka di balik tampilannya yang minimalis, ayam pop justru menjadi salah satu menu favorit di rumah makan Padang ya, karena menawarkan tekstur daging yang lembut, juicy dan kaya cita rasa. Ayam pop merupakan hidangan khas Sumatera Barat yang telah lama menjadi bagian dari kekayaan kuliner Minangkabau. Berbeda dengan ayam goreng pada umumnya, ayam pop diolah dengan cara direbus atau diungkep terlebih dahulu menggunakan bumbu sederhana, lalu ada santan dan air kelapa hingga bumbu meresap ke dalam daging. Setelah itu, ayam hanya digoreng sebentar sehingga bagian luarnya tetap berwarna pucat, tetapi menghasilkan aroma khas yang menggugah selera. Meskipun tampilannya sederhana, ayam pop membuktikan bahwa kelezatan tidak selalu diukur dari warna atau tampilannya saja, teman Pro 2. Ataupun banyaknya bumbu yang menempel pada permukaan makanan. Tekstur ayam yang empuk, cita rasa gurih yang meresap hingga ke dalam daging, serta perpaduan sambal khas yang menggugah selera, membuat kuliner khas Minang ini tetap menjadi favorit lintas generasi dan layak dicoba sebagai menu spesial di rumah.

Ya, teman Pro 2, kuliner pedas menjadi favorit masyarakat Indonesia dan memiliki daya tarik khas di berbagai daerah. Meski sebagian tidak menyukai cabai, tapi banyak juga masyarakat yang senang hidangan cita rasa pedas, teman Pro 2. Dan berikut ini

Dan yang keempat yang tadi aku bilang, iklim tropis ya teman Pro 2. Indonesia beriklim tropis dengan cuaca panas yang mempengaruhi kebiasaan masyarakat mengkonsumsi makanan pedas. Apalagi kalau dingin-dingin hujan, biasanya itu paling cocok makan bakso tapi sausnya dikasih sambalnya dikasih banyak teman Pro 2. Itu katanya memberikan sensasi segar bagi tubuh dan juga hangat. Yang kelima yaitu sensasi yang menyenangkan. Nah ini, sensasi pedas dapat memicu pelepasan endorfin yang menimbulkan rasa nyaman dan menyenangkan bagi banyak orang teman Pro 2. Dan perlu diketahui bahwa pedas itu bukan rasa tapi sensasi teman Pro 2. Banyak orang yang pada akhirnya ketagihan menikmati makanan pedas dalam kesehariannya. Yang keenam, peredah stres. Tubuh akan melepaskan endorfin saat mengkonsumsi makanan pedas untuk meredakan sensasi panas di mulut. Endorfin juga berperan sebagai peredah stres alami yang membantu tubuh merasa lebih rileks. Makanan pedas telah menjadi bagian penting budaya kuliner Indonesia dengan cita rasa khas yang digemari masyarakat. Meski memiliki manfaat, konsumsi makanan pedas tetap perlu dibatasi agar kesehatan tubuh tetap terjaga, teman Pro 2. Demikian info kuliner yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Setelah ini kita masuk ke info olahraga. Tapi tahan dulu, jangan kemana-mana, kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Tetap di Santai Siang.

Masih di Santai Siang, teman Pro 2. Kita masuk ke info olahraga, tapi aku spill dulu ya. Lalu kita dengar 2 atau 3 lagu gitu, teman Pro 2. Lalu kita kembali ke info olahraga yang pertama. Udah ada 2 info olahraga yang disiapin. Yang pertama yaitu Xabi Alonso fokus bangun mentalitas Chelsea di Jakarta. Dan di info olahraga yang kedua, PSSI evaluasi timnas Indonesia setelah gagal ke semifinal. Oke, kita dengerin dulu ya 2 lagu berikut ini. Tetap di sini aja.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Kita ke info olahraga yang pertama, teman Pro 2. Klub sepak bola Chelsea menjadikan laga melawan AC Milan di Jakarta sebagai bagian penting persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Xabi Alonso juga memanfaatkan tur Indonesia untuk membangun kekompakan skuad yang belum sepenuhnya lengkap. Alonso mengatakan, pertandingan melawan AC Milan menjadi kesempatan mengukur kesiapan pemain sebelum kompetisi resmi dimulai. Ia juga menilai tur pramusim dapat mempererat hubungan Chelsea dengan pendukungnya di Indonesia. Menurut Xabi Alonso, sepak bola yang semakin global membuat hubungan klub dengan pendukung tidak terbatas oleh jarak. Karena itu, kehadiran Chelsea di Jakarta menjadi kesempatan untuk mendekatkan tim dengan para penggemarnya. Alonso juga mengakui Chelsea belum diperkuat sejumlah pemain penting dalam tur pramusim tersebut. Namun ia puas dengan sikap dan karakter pemain yang tersedia untuk menghadapi rangkaian persiapan. Pelatih asal Spanyol itu menilai pembentukan karakter tim menjadi salah satu pekerjaan utama Chelsea sebelum musim baru dimulai. Menurutnya, kebersamaan dan kepercayaan antar pemain harus dibangun sejak masa pramusim. Chelsea berharap rangkaian pertandingan pramusim dapat membantu membentuk tim yang lebih siap menghadapi persaingan musim 2026-2027. Laga kontra AC Milan menjadi salah satu kesempatan bagi Alonso menilai perkembangan skuad sebelum memasuki kompetisi resmi.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: siang.
1: Temani makan siang kamu.
2: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Teman Pro 2, kita ke info olahraga yang terakhir. PSSI memastikan evaluasi dilakukan setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Asian Championship Hyundai Cup 2026 secara menyeluruh. Hasil tersebut dipastikan usai Indonesia mengimbangi Singapura 1-1 pada pertandingan terakhir Grup A hari Jumat kemarin, teman Pro 2. Tambahan 1 poin membuat Indonesia gagal menempati 2 posisi teratas yang dihuni Vietnam dan Singapura dalam klasemen akhir. Vietnam mengoleksi 10 poin, sedangkan Singapura mengumpulkan 8 poin untuk menuju semifinal turnamen yang juga disebut Piala AFF. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan evaluasi diperlukan agar Timnas Indonesia lebih siap menghadapi berbagai turnamen penting berikutnya. Erick juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain, pelatih, dan ofisial yang telah berjuang sepanjang perjalanan turnamen. Pada pertandingan tersebut, Indonesia sempat unggul melalui Ragnar Oratmangun yang mencetak gol pada menit ke-47 babak kedua pertandingan. Namun keunggulan tersebut tidak bertahan hingga akhir setelah Singapura menyamakan kedudukan melalui gol pada menit ke-66 pertandingan tersebut. Gol penyama kedudukan Singapura terjadi setelah koordinasi lini belakang Indonesia, terutama Rizky Ridho dan Cahya Supriyadi, kurang maksimal. Setelah turnamen tersebut, Timnas Indonesia masih memiliki agenda termasuk FIFA Asian Cup dan FIFA Match Day pada tahun ini. Skuad Garuda kemudian dijadwalkan tampil pada Piala Asia 2027 yang berlangsung di Arab Saudi mulai Januari tahun depan. Kegagalan ini menjadi yang kedua secara beruntun bagi Indonesia untuk menembus semifinal setelah edisi 2 tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, prestasi terbaik Indonesia di Piala AFF masih berupa 6 kali status runner-up sepanjang sejarah turnamen regional. 6 capaian runner-up tersebut terjadi pada edisi tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, serta 2020 dalam sejarah turnamen tersebut. Demikian info olahraga yang bisa aku bagikan buat kamu di siang hari ini. Semoga info kuliner dan info olahraga yang aku hadirkan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Gak kerasa kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Santai Siang. Sudah saatnya kita tutup bersama ya, teman Pro 2. Nanti di pukul 3 kita akan mendengarkan doa kerahiman ilahi dan dilanjutkan info Pro 2 pada pukul 3:05. Kita bertemu lagi di program Sore Ceria ya, teman Pro 2, dengan tentunya Indonesia Hits sepekan, lagu-lagu yang akan menemani kamu di Sore Ceria nanti. Oke, tetap stay tune terus di sini ya dan enjoy di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang

0: FM.
1: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan Wana Sanjaya berusia 28 tahun, korban yang dilaporkan jatuh dari kapal di Sungai Maro, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari Jumat 7 Agustus 2026 pukul 5 sore setelah 3 hari operasi pencarian. Korban sebelumnya dilaporkan terjatuh pada hari Rabu 5 Agustus 2026 sekitar pukul 3 sore. Saat kejadian, korban tengah berupaya memperbaiki tali jangkar kapal. Setelah terjatuh ke sungai, korban tidak lagi terlihat. Rekan korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke kantor pencarian dan pertolongan Merauke. Setelah dilakukan penyisiran pada hari ketiga operasi, tim SAR gabungan melakukan pencarian di sejumlah sektor yang telah ditentukan. SRU RIB dikerahkan untuk melakukan pencarian sesuai koordinat titik lokasi kejadian. Sementara itu, unsur potensi SAR dari Pak Damang menyisir pesisir Pantai Urum dan Matara. Tim drone termal juga dilibatkan untuk memperluas pemantauan dari udara. Korban ditemukan sekitar 3,92 km ke arah timur laut dari LKP atau lokasi kejadian perkara. Jenazah korban dievakuasi ke RSUD Merauke untuk diserah terimakan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, tim SAR gabungan melaksanakan debriefing pada pukul 18.50 waktu Indonesia Timur dan secara resmi mengusulkan operasi SAR ditutup. Seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing.

Kita ke info berikutnya. Pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Papua Selatan tahun 2026 telah memasuki hari ke-9 pelaksanaan. Kegiatan yang dimulai sejak 28 Juli 2026 sesuai amanat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini dijadwalkan berlangsung hingga 18 Agustus 2026 dan puncaknya pada pengukuhan anggota pada 15 Agustus 2026. Awalnya 54 peserta dinyatakan lolos seleksi, namun setelah menjalani pemeriksaan kesehatan tahap kedua di tingkat provinsi, 2 peserta harus dikembalikan ke daerah asal karena alasan kesehatan. Hingga hari ke-9, jumlah peserta yang masih mengikuti pelatihan sebanyak 52 orang, terdiri atas 27 putri dan 25 putri. Usai dikukuhkan, anggota Paskibraka akan berkarya selama kurang lebih 1 tahun di Provinsi Papua Selatan. Mereka akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan pemerintahan yang membutuhkan peran Paskibra. Panitia berharap dukungan dan doa dari seluruh elemen masyarakat agar seluruh rangkaian diklat berjalan dengan lancar. Tujuannya agar para anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas pengibaran bendera merah putih dengan disiplin dan membanggakan daerah. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Hiburan lagu-lagu nasional.

0: kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak Sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947. Akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.
1: Hiburan lagu-lagu nasional.

0: Gak terasa ya, udah 2 bulan kegiatan kita akhirnya selesai juga ya.
1: Padahal di awal-awal menghitung hari kayaknya lama banget.
0: Iya loh, aku sampai buat tanda lingkaran di kalender. Belum lagi pas lihat jadwal kegiatanku kan, tambah stres kita waktu itu.
1: Ya, tapi alhamdulillah semua sudah kita lewati kan. Banyak banget ya suka duka selama 2 bulan ini.
0: Ya, begitulah. Tapi aku tuh gak menyangka loh kita bisa ketemu lagi.
1: Sama. Aku juga tidak menyangka kita bisa satu kegiatan, tapi senang rasanya deh bisa ketemu kamu. Ingat gak terakhir kita ketemu? Waktu kegiatan kita yang tahun lalu.
0: Ingat dong, kita jalan-jalan bertiga kan sama Mega, belanja dari pagi sampai malam.
1: Tapi kasihan loh si Mega teman kamu, HP-nya hilang dicuri.
0: Iya, tapi bukannya pulang, kita malah lanjut jalan-jalan lagi. Oh ya, gimana kalau sebelum kita berangkat pulang ke daerah masing-masing, kita jalan-jalan dulu yuk.
1: Ayo. Apalagi selama 2 bulan di sini kan waktu kita jalan-jalan terbatas karena kegiatan yang padat. Belum lagi jadwal tugas dinas kita yang beruntun. Gimana kalau jalan-jalannya sebentar sore aja, ya sekalian cari oleh-oleh untuk keluarga nih.

0: kita makan dulu yuk, lapar nih.
1: Yuk, sekalian istirahat. Capek juga keliling-keliling dari tadi.
0: Kita makannya di situ aja ya, enak loh makanan di situ.
1: Boleh, boleh. Kamu aja yang pesan ya.
0: Oke. Setelah makan, kita mau kemana lagi nih?
1: Kemana ya? Kalau aku sih belanjaan untuk oleh-oleh sudah lengkap semua nih.
0: Aku juga udah cukup deh belanjanya. Takut over bagasinya nanti kan. Tapi ngomong-ngomong, kamu jadi berangkat hari Jumat?
1: Iya, kan data-data sudah diserahin ke panitia pelaksana.
0: Kenapa nggak hari Sabtu aja sih? Biar sama-sama. Aku kan berangkatnya hari Sabtu.
1: Aduh, kemarin aja awal kegiatan, aku loh orang yang datang kedua setelah Rudi. Kalian semua belum pada datang. Untung aja setelah aku ada Kak Eli. Ya, walau awalnya dia rencana mau nginap dulu ke rumah saudaranya sebelum kegiatan dimulai, tapi untung aja dia nggak jadi nginep di rumah saudaranya. Makanya aku punya teman di kamar hari pertama. Ya, walaupun sempat dapat gangguan juga. Ih, serem deh kalau diingat-ingat.
0: Astaga Eva, yang serem-serem jangan dibahas lah. Aku kan jadi takut, mana kita masih beberapa hari lagi tinggal di situ.
1: Ya makanya aku juga nggak mau kalau berangkat hari Sabtu nanti, aku jadi pengunjung terakhir lagi yang berangkat. Karena jadwal pesawat kalian kan siang dan sore. Sementara ke daerahku jadwalnya malam.
0: Kenapa juga ya harus berangkat malam?
1: Mana aku tahu, Regi. Yang terpenting itu sih, perjalanannya aman, selamat sampai tujuan, ya kan?

0: Eva, coba deh kamu lihat di grup. Lagi rame tuh bahas acara perpisahan kita.
1: Ada info apa sih? HP ku mati nih, habis baterainya.
0: Astaga, dress code acara perpisahan kita bunga-bunga loh. Katanya sih biar serasa di pantai.
1: Ya ampun, idenya siapa sih? Ada-ada aja. Emang harus yang bunga-bunga ya?
0: Katanya sih yang bermotif gitulah, ala-ala anak pantai deh.
1: Tapi aku gak punya baju motif bunga nih.
0: Sama, aku juga nggak punya. Tapi kebetulan kita masih di sini kan. Ya udah, gimana kalau kita sekalian cari aja yuk?
1: Ayo buruan sebelum sore.
0: Eh, lihat di sana ada teman-teman yang lain tuh. Pasti mereka pada nyari baju juga nih. Yuk kita gabung aja.

0: Astaga, mereka ini nggak ada capek-capeknya ya. Yuk kita istirahat dulu di kamarku daripada kamu sendirian di sebelah.
1: Aku ini sebenarnya dari tadi udah ngantuk loh.
0: Eh, jangan tidur dulu dong. Besok malam kamu udah berangkat.
1: Iya. Kita cerita-cerita aja deh sampai mereka dibawa pada bubar.
0: Eh, tapi ngomong-ngomong, barang-barang bawaanmu sudah di-packing kan? Tiket sudah dibagikan.
1: Tenang aja, semua udah beres kok. Tinggal cus berangkat aja besok malam. Tiket kamu gimana?
0: Katanya sih besok baru dikasih. Oh iya, inget dicek-cek lagi semua, jangan sampai ada yang ketinggalan. Aku tuh kadang suka kepikiran pas berangkat, gimana ya seandainya aku ketinggalan pesawat.
1: Ya ampun, kok mikir gitu sih?
0: Iya beneran, aku tuh suka kepikiran gitu. Makanya aku sengaja ngambil penerbangan di sore hari.

0: Gimana, udah siap? Sedih deh, hari ini kamu berangkat. Tadi pagi beberapa temen juga udah berangkat. Jadi sunyi sekarang di sini.
1: Astaga, jangan sedih gitu dong. Kan besok kami juga udah berangkat. Bantuin dong bawa barang-barang aku ke bawah.
0: Kenapa sih gak sekalian aja tadi sama Ika ke bandara?
1: Nanti lama aku nunggunya.
0: Ya masih lebih mending nunggu daripada ketinggalan kan.
1: Udah yuk turun ke bawah, mobil aku pesan udah di bawah tuh.
0: Yuk foto-foto dulu sebelum kamu jalan. Om, tolong fotoin kita dong.
1: Aku duluan ya.
0: Kamu hati-hati ya. Salam untuk keluarga. Jangan lupa nanti kasih info kalau udah nyampe ya.
1: Siap, pasti aku kabari. Aku jalan ya, dah.

0: Siapa sih telepon malam-malam? Loh, telepon dari Eva? Kok Eva telepon sih di jam segini? Bukannya seharusnya dia sudah berangkat atau mungkin dia sudah sampai ya? Tapi kok cepet banget? Halo Eva, sudah sampai mana?
1: Aku masih di bandara.
0: Loh, kok masih di bandara? Pesawat delay kah?
1: Bukan delay, aku yang ketinggalan pesawat.
0: Ya ampun, kok bisa sih?
1: Nantilah aku cerita.
0: Ya udah kamu tunggu aja, jangan balik dulu ya. Kebetulan Ina sama Budi lagi ke bandara tuh nganterin Erik.
2: Ya, begitulah hidup. Terkadang ada hal-hal yang tak disangka yang kita alami. Seperti kisah dalam drama radio Tak Disangka, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

0: kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak sekutu yang kembali ke Indonesia. Setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.
1: Hiburan lagu-lagu nasional.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Randes Muhammad Hatta, bertempat di sebuah rumah hibah dari Faraj bin Said bin Awad Martak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Kata-kata dan deklarasi proklamasi tersebut harus menyeimbangkan kepentingan-kepentingan internal Indonesia dan Jepang yang saling bertentangan pada saat itu. Proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda, hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Dalam sebuah wawancara tahun 2013, sejarawan Indonesia Sukoyo antara lain meminta pemerintah Belanda untuk secara resmi mengakui tanggal kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui tanggal 27 Desember 1949 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno yang menuliskan namanya sebagai Soekarno menggunakan ortografi Belanda dan Muhammad Hatta, yang kemudian ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden berturut-turut sehari setelah proklamasi dibacakan. Hari kemerdekaan dijadikan sebagai hari libur nasional melalui keputusan pemerintah yang dikeluarkan pada 18 Juni 1940.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

Ya teman Pro 2, selamat bergabung, selamat mendengarkan buat teman Pro 2 yang baru aja bergabung. Setelah tadi kita di santai siang, kali ini kita di sore ceria. Seperti biasa, di hari Sabtu ini, di sore hari, kamu akan ditemani lagu-lagu hits terbaru dan tentunya lagu-lagu mancanegara dan Indonesia ya teman Pro 2. Ya, lagu-lagu di sore hari ini tentunya adalah lagu-lagu terbaru teman Pro 2. Dan gak usah lama-lama, lanjut aja kita dengerin lagu-lagu berikut ini yang menemani kamu di program Sore Ceria. Selamat mendengarkan.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang dan salam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Gimana teman Pro 2 lagu-lagunya di sore hari ini? Semoga bisa menghibur kamu ya teman Pro 2, dan juga semoga hari ini penuh dengan sukacita. Apalagi malam minggu ya ini teman Pro 2. Sebentar malam rutenya kemana nih teman Pro 2? Ada rute kah? Dan buat teman Pro 2 yang baru pulang karnaval, alangkah baiknya segera istirahat ya. Luruskan kaki dan jangan lupa untuk makan ya teman Pro 2. Tapi kayaknya mandi dulu ya teman Pro 2 baru istirahat makan ya teman Pro 2. Semoga kamu dalam keadaan yang sehat selalu, dan juga semoga apa yang kamu jalani, apa yang kamu lakukan di hari ini penuh dengan sukacita dan membawa kebahagiaan. Oke teman Pro 2, sudah saatnya aku pamit undur diri nih teman Pro 2. Selamat bermalam minggu, kita ketemu lagi besok pagi dalam program Spada ya teman Pro 2. See you next time, jangan lupa bahagia, bye-bye.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih.

pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

tienen salva y un santo. Tienen santo y un santo de rica. Dominah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan. Dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Sosial FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu untuk Mambro 2. Sekarang udah di sore hari ini, udah di jam 4 sore untuk Mambro 2. Dan seperti biasa, seperti minggu-minggu lalu, yang pastinya di jam 4 ini ada salah satu segmen yang spesial juga ya. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi lagi di Musicpreneur untuk Mambro 2. Pokoknya buat kamu yang penasaran kira-kira hari ini kita bakal main atau ngobrol bareng sama siapa, kita bakal ngobrol bareng sama salah satu penyanyi, host, aktris, dan influencer muda yang jujur gue sih pas ngeliat apa aja yang dilakuin sama dia benar-benar kayak ngeinspirasi diri gue sendiri, padahal dia jauh banget lebih muda. Kita nanti tanya ya umurnya berapa. Dengar-dengar kalau gak salah masih belasan tahun deh. Yes, kalau misalkan lo udah ngeliat Instagramnya Nada Bumi dan musicpreneur.id, pastinya lo udah tahu kalau kita bakal ngobrol bareng sama Chico Radela. Yes, nama bro 2. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya nih, bisa langsung aja merapat di 0811 800 105. Oke, okay?

0: Sos BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Hey, gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih. Kalau
1: macet. Oh, gue lihat belakang kalau gue.
0: Oh, lihat belakang. Lihat belakang malah aman.
1: Oke.
0: Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini, karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena
0: gitu
1: ini ya, masuk musim kemarau kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi nggak salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masih sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, nggak kedengeran sih.
1: Dan itu sampai Serumah.
0: Wah,
1: dan
0: aduh,
1: wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk gitu.
0: Lagi mengurus, apa namanya?
1: Ya,
0: mengurusin
1: orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Aman-aman
0: ya
1: aja.
0: Amin. Oke. Tapi kalau di hari ini nih, buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia apa ya namanya, influencer.
0: Influencer, host, dan penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single, okay, anak muda,
0: okay,
1: Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak kan?
0: Iya. Wah.
1: Dia akhirnya buat single terbaru, ya, melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Nah, kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal.
1: Ya, nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita gitu
1: ya. Kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya 14 tahun maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak aduh, gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul, kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah,
0: mungkin.
1: Apalagi anak cewek kan.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal
1: bener
0: sih. Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi endorse dari suatu skincare, mereka bisa bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Yeah.
1: Asalkan okay, jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar, pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya, pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya buat siap, kamu teman produser yang pengen nanya-nanya juga. Bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp, dan juga pasti di Instagram di @produfmjkt ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sore hari ini teman Pro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri kalau ngelihat Chico Radela, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga gitu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis, jualannya itu ada modal. Karena followernya juga udah cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa dinotis dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notice kan gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling simpel lah. Nah tinggal gimana si Chico-nya tetap gak bisa abis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga gak mungkin.
0: Iya sih.
1: Tapi dengan notice 10%-nya itu, apa yang dia harus perbuat, dia harus melakukan. Mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Oh, tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Penting banget. Jadi nggak bisa kalau sekedar konten, atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia nggak ngonten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia nggak nyambung juga nanti dari konten-kontennya, orang ngelihatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, benar banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang jadi denger lagi.
1: Betul
0: gitu
1: kan. Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya.
0: Oke.
1: Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah pendapatan itu masuk ke agregator.
0: Oke.
1: Nah sekarang kalau misalnya kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umur yang masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan?
0: Itu dia tuh.
1: Nah tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu basic yang disebut description-nya.
0: Oke.
1: Storytelling. Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati deh.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa ketika dia cerita di satu description. Tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Oke, paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang. Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit hati, tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus ada.
1: Kalau enggak akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak terlalu nyambung.
1: Gak nyambung gitu ya? Sehingga gak relate dia gitu.
0: Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph, nah itu penting juga gak?
1: Penting.
0: Penting. Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingannya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, the first adalah si artisnya.
0: Oke.
1: Tim konten di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A lo. Nah, karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Ayo, gue bikinin loh, dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa.
0: Menarik. Nah, kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya, itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan. Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger. Kayak misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggaplah ini orang lain, komposer aku, arrangernya Mas Dave. kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di meetingin di atas meeting-in meeting meja.
1: Meetingin
0: dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya okay. Si komposer bilang ini hooknya di verse loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau dia bilang musiknya duluan duluan refnya. Ah. Nanti verse-nya di belakangan ada.
0: Iya,
1: tiba-tiba
0: ada
1: dia ref duluan.
0: Iya.
1: Nah, okay. Sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan.
0: Yeah.
1: Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit
0: okay.
1: Atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
0: Yeah.
1: Artinya dalam posisi 2 menit ada 30 sampai 40 detik itu hooknya harus dibikin.
0: Wow. Oke. Okay. Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Sehingga hook itu apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Nah, notasi.
0: Notasi, iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke.
1: Okay. Lirik tuh nggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya.
1: Misalnya
0: iya.
1: Di bagian ref harus ada kata itu yang diulang.
0: Ah.
1: Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi tuh jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hooknya adalah rimanya.
0: Iya.
1: Kalau
0: iya.
1: Dia mau ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
0: Iya.
1: Gak bisa belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya ref A aja.
1: Betul,
0: gitu.
1: Tapi balik lagi di porsi pop apapun lagunya hooknya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke.
1: Kalau udah tentuin melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih. Wih, menarik banget sama bro dua ya. Kita dapat insight buat kamu juga yang mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada lagu Kung Sano juga lagi lumayan naik.
0: Mm-hmm.
1: Isi penyanyinya kan juga nyanyi regular tuh.
0: Oke. Okay.
1: Nah, setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik nih, itu dibikin okay. Dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi.
0: Yeah.
1: Gitu, ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya. Sehingga orang taunya dia bawa si penyanyi ini hooknya ini gitu.
0: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi ramai juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya keliling itu kan yang Simatupang rasa California itu kan notasi banget
1: iya. Ditambah liriknya juga
0: bagus.
1: Nyatu dia
0: benar. Wah, tambah produan seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811 800 105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini, hooknya di mana nih ya?
1: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya, lagu The Weeknd kan?
0: Iya.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai.
0: Iya.
1: Bener
0: nggak? Itu udah hook ya. Iya. Coba kita dengerin ya.

0: sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rio Nada Bumi.
1: Iya, betul
0: dan
1: sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini hadir, dia, Chico Radela.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oi, ini dia nih dari tadi yang kita obrolin ya.
2: Oh my God, ngomongin aku ya.
1: Iya, karena nggak ada orang kita omongin aja kan.
0: Iya, nggak apa-apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini, kamu masih 14 tahun bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi, berarti sekolah juga lah, sekolah nyanyi, terus abis itu
1: host,
0: influencer dan juga aktor ya.
2: Iya.
1: Aktris.
0: Iya. Aku aja gak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke. Okay.
2: Karena kayak dulu tuh aku cuma fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yeah, yang di mall-mall kayak gitu. Di PI, ya kan? Palembang Icon. Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang. Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi, nari India. Bahkan dulu aku masuk naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya.
2: Itu aku suka perform di situ.
0: Oke.
2: Nah, pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu. Kayak buat misi acara, aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh.
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang. Okay. Nah, terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain. Ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, gitu. Oke.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu, and then aku dapet sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: 5 tahun?
2: 5 tahun itu.
0: Waduh,
2: aku kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau gak salah disitu
1: jadi anak-anak ya?
0: Iya sih. Masa jadi tante? Enggak
2: dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh gak ingat apa-apa sih. Beneran jujur aja. Terus.
2: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah, masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
0: Wow, oke.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Oke, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Kalau enggak salah
1: Semingguan.
2: Lebih sih kalau enggak salah.
0: Dua minggu lah ya. Judulnya Di Antara Kita.
2: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Oke.
0: Nah, makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya Di Antara Kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi, produser
0: okay.
2: dari HP Indo.
0: Oke.
2: Nah, tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak, "Kak, kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh." Nah, kebetulan Kak Aldi ini wah the best deh pokoknya kali.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kali ini buat bikin lirik fullnya dari
2: Betul.
0: Diantara. Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah, kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget Kak.
0: Oke. Okay.
2: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Zaman kayak gini.
0: Kayak gini. Alright.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia ini ngerasa kayak, kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya? Gitu.
0: Bersebelah tangannya
2: gitu
0: ya.
2: Iya, tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
2: Nah gitu.
0: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong
2: Betul.
0: Juga biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua.
0: Dewasa sekali loh.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya gak gitu ya?
0: Enggak, gue masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita ini?
2: Of course, makanya di video klipnya itu aku masukin footage-footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan. Gen Z banget lah ya.
0: Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z masih
0: Gen Z. 2011. Wow, oke. 2000. Oh iya. Yeah.
2: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha.
0: Enggak mau dibilang Gen Alpha. Tapi 67 masih tahu lah ya.
2: 67
0: masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Gua puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
2: Seneng banget dong, of course nervous banget.
0: Oke deh kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya. Hanya ingin bersama,
1: hanya
0: ya.
1: Hanya ingin bersama.
0: Nah, lo cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan.
2: Iya, iya kan. Potongan-potongan.
0: Iya kan. Kalau pengen banget gitu ya sama doi-nya cuman belum kesampaian-kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, uh-huh, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Iya, benar.
2: Dengerin di mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh enggak berani ngungkapin rasanya ke dia. Mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya? Anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lu udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong itu.
1: Yang gak berani ngomong ini.
0: Iya, Ciko.
1: Jujur, aku juga, semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, semua orang
1: pasti pernah berada di posisi itu. Kayak, aduh gue suka banget lagi sama nih orang. Cuman kayak, aduh gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya.
1: Masih gimana sih? Nah kalau menurut aku tuh kayak pendem.
0: Uh-huh.
1: Sebisa kamu.
0: Harus dipendam dulu.
1: Karena kayak ini untuk pandangan cewek ya.
0: Iya, benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang nggak apa-apa cewek untuk confess ya.
1: Iya betul. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kayak pendam sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak, mm-hmm, sama rasa yang ada di hati kamu.
0: Oke.
1: Okay. Keluarkan, tapi di timing yang tepat.
0: Oke, di
1: karena banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah
1: terus
0: waktunya.
1: Dia confess.
0: Atau baru putus, misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice. Oke, terima kasih wejangannya didengerin ya teman berdua ya.
1: Dengar.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau
1: ini kalau
0: udah keberapa?
1: Aduh, ini kedua.
0: Kedua. Umur 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak gitu ya. Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya
0: apa? Iya. Oh, kamu okay. Ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself.
0: Oke.
1: Okay. Kayak aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menekam anak 14 tahun ini.
0: Iya.
1: Tapi menurut aku kayak tujuan,
0: mm-hmm,
1: itu semua orang pasti ada tujuan.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kalau misalnya kita gak bisa capai itu gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun.
0: Wow.
1: Aku cuma ingin
2: menjalaninya aja.
1: Alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
0: Oke, okay.
2: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih, keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya
2: iya,
0: yang apa-apa. Tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu, keren banget sih. Ih, gokil. Keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Kamu tuh sekolah homeschooling apa, atau tetap sekolah? Oh, homeschooling.
1: Dari aku padat, ya? kelas 2 SD malah.
0: Ah,
1: jadi kelas 2, kelas 1, kelas 2 itu aku sempat offline.
0: Okay.
1: Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama,
0: okay,
1: ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku
2: enggak hadir
1: padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything, yeah, ya guys, please. Tapi ya mungkin emang
0: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: udah dua kali nih di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Ciko. Anyway, Ciko kalau misalkan ada yang pengen kamu sampaikan gitu ke teman pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat.
0: Oke.
1: Ada semua yang kamu inginkan.
0: Okay.
1: Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan.
0: Right.
1: Karena dan lakukan itu semua untuk diri kamu, untuk bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Wah, bener lagi, iya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya.
1: Yep.
0: Jangan untuk orang lain.
1: Itu
0: keren banget.
1: Know your worth, guys.
0: Keren banget. Sumpah ini.
2: Good quote.
0: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Ciko, seru banget sih kayaknya.
2: Tapi POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Chico. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
1: Waduh. Waduh, seram banget ini pembicaranya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya. Yes. Ini boleh promo kan?
0: Boleh promo, promo dong. Semuanya, semuanya YouTube channel saya.
1: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke. Okay?
0: Oke. Okay. Di mana?
1: Di apa?
0: Di mana? Di Chico underscore atau apa?
1: Di Chico underscore Stradella L double.
0: Ah itu ya pokoknya nomor berdua jangan lupa di follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
1: Iya nggak apa-apa dong.
2: Dan semoga... lagi syuting ini, lagi syuting.
1: Yeah, worth it, guys.
0: Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
2: Dan sukses terus.
0: Dan pastinya sukses terus buat Chico.
1: Terima kasih, begitu juga untuk kakak-kakak.

Selamat malam teman Pradua, saatnya kita ikuti Info Pradua bersama saya Donata Mahose. Komisi 1 DPR Kabupaten Merauke mendorong pembangunan kantor guru di SD Impres Alaku menyusul hasil kunjungan kerja dan monitoring yang dilakukan di wilayah tersebut. Komisi 1 menemukan bahwa SD Impres Alaku Distrik Okaba Kabupaten Merauke hingga saat ini belum memiliki gedung khusus untuk kantor guru sejak sekolah tersebut berdiri. Kondisi tersebut membuat pihak sekolah menggunakan salah satu ruangan kelas belajar sebagai kantor guru, padahal sekolah tersebut memiliki 6 ruang kelas yang telah difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk kegiatan belajar mengajar. Paskalis Wamudiwa, anggota DPR Merauke, mengatakan kebutuhan pembangunan kantor guru menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan pihak sekolah dan masyarakat setempat. Menurutnya, pembangunan kantor guru diharapkan dapat dianggarkan dalam APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2027. Selain persoalan kantor guru, Komisi 1 juga menemukan bahwa SD Impres Alaku belum memiliki ruang komputer khusus. Fasilitas komputer dan laptop yang tersedia masih ditempatkan dan digunakan di salah satu ruangan kelas.

sampaikan koordinator pelatih Paskibra Provinsi Papua Selatan 2026 Deswi Tatawalat di Merauke. Menurutnya, awalnya 54 peserta dinyatakan lolos seleksi, namun setelah menjalani pemeriksaan kesehatan tahap kedua di tingkat provinsi, kedua peserta harus dikembalikan ke daerah asal karena alasan kesehatan. Hingga hari ke-9, jumlah peserta yang masih mengikuti pelatihan sebanyak 52 orang, terdiri dari 27 putri dan 25 putra. Desi menjelaskan, pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI tahun 2026, Paskibraka Papua Selatan akan menampilkan formasi di 81 dengan pita merah putih yang didukung pasukan pengawal Paskibra. Panitia berharap dukungan dan doa dari seluruh elemen masyarakat agar seluruh rangkaian diklat berjalan lancar. Tujuannya agar para anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas pengibaran bendera merah putih dengan disiplin dan membanggakan daerah. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Tim Elang Raja Polres Semapi berhasil mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha M3 yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian dalam sebuah penggerebekan mendadak. Kendaraan tersebut ditemukan aparat di rumah salah satu terduga pelaku berinisial RT yang berlokasi di Kampung Lama Kepi pada hari Jumat 7 Agustus 2026 kemarin. Penggerebekan ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan intensif terhadap tersangka lain berinisial SD yang sebelumnya telah diringkus petugas. Berdasarkan keterangan dari SD, polisi melakukan pendalaman hingga mengarah kuat pada keterlibatan RT sebagai bagian dari komplotan pencurian. Saat penggerebekan berlangsung, terduga pelaku RT berhasil meloloskan diri dan diduga kuat telah mencium kedatangan petugas di lokasi. Petugas yang melakukan penggeledahan menyeluruh di area rumah menemukan barang bukti unit berupa sepeda motor yang sudah terurai di dalam dua buah karung. Satuan Reskrim Polres Mapi terus melakukan pengejaran intensif terhadap RT yang resmi ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Pihak kepolisian juga tengah melacak jaringan pasar gelap penampung kendaraan hasil curian guna memutuskan mata rantai kejahatan curian mor di wilayah Mapi. Atas kejadian ini, pihak kepolisian menghimbau seluruh

saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.

Selamat malam teman Peradua, jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahongse ya, tentunya di malam hari ini ya, edisi tanggal Sabtu ya, tanggal 8 Agustus ya 2026 tentunya ya, bakal temanin kalian sama teman Peradua hingga pukul 12 nanti ya, selepas dari pukul 7 ada info pro 2, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu sudah dan hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman Peradua. Dan tentunya di malam hari ini ya, selama 1 jam ke depan juga akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya, yaitu ada In This Time lah, yaitu beberapa hiburan lagu-lagu bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, nantinya hingga pukul 21 teman Peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Peradua, meroket teman terbaik kamu.

seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilakukan

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya.

0: in peace.
1: Jaga malam.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Oke, teman-teman, kita masih di Jangan Malam ya, tentunya dengan info-info ya. Selepas dari pukul 20 ya, itu ada beberapa hiburan lagu-lagu ya sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, selama satu jaman ya. Dan tentunya di pukul 22 ya, selama satu jam ke depan juga akan ada beberapa informasi pilihan ya yang sudah Dona siapkan untuk kamu ya nantinya. Menemani kamu di malam hari ini, teman-teman. Produk.

Oke, kita ke informasinya teman Pradua di mana ya? Ini yang sering ya atau saat-saat ini lagi ramai ya, yaitu ada buah durian ya. Buah durian ya dibikin darah tinggi naik ya, padahal faktanya tidak sesederhana itu teman Pradua. Gimana? Kita simak sama-sama ya. Mitos atau fakta ya, makan durian bikin sudah mulai ini pengaruh mengantuk atau gimana nih? Ayo, Kak Dona pasti mengantuk ya, makanya sudah pada tidak kontrol ya. Bercanda. Kita lanjut teman Pradua di mana? Mitos atau fakta makan durian bikin darah tinggi? Yuk, kita banyak ya. Kita simak sama-sama, banyak yang langsung takut makan durian ya ketika dengar ya. Iya. Iya, karena dianggap bisa memicu hipertensi, padahal fakta tidak sesederhana itu teman Pradua. Beberapa peneliti menunjukkan ya, durian tidak secara langsung menyebabkan tekanan darah naik pada orang sehat. Namun, karena kandungan kalori, gula dan lemaknya cukup tinggi, konsumsi berlebihan tetap bisa mempengaruhi kondisi tubuh ya, termasuk membuat jantung berdebar ya pada sebagian orang ya. Jadi kuncinya tetap satu, jangan kalap ya. Iya. Kalau kamu punya riwayat hipertensi atau penyakit tertentu, sebaiknya batasi ya porsinya dan segera konsultasi dengan dokter ya, jika kamu meragukan ya teman Pradua. Iya, yang pertama terjadinya hipertensi ya, jika tekanan darah di atas 120/80 ya. WHO catat sekitar 600 juta orang bahkan belum sadar mereka mengidap karena minim gejala ya teman Pradua. Darah tinggi dipengaruhi banyak faktor ya. Yang pertama ada usia, kemudian riwayat keluarga, obesitas ya, rokok, garam berlebihan dan kurang gerak ya. Namun seringkali tenaga kesehatan tidak menemukan penyebab spesifik ya, kenapa seseorang bisa terkena tekanan darah tinggi teman Pradua. Faktanya belum ada bukti ya, mengkonsumsi durian dengan rata-rata 250 gram dapat menaikkan tekanan darah ya, tapi mengkonsumsi 500 gram plus durian dikhawatirkan dapat

takutnya bisa mengganggu kesehatan juga ya Taman Prada. Oke, Taman Prada, itulah tadi informasi yang pertama yang sudah Don hadirkan untuk kamu. Menemani kamu di malam hari ini, Taman Prada. Jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern. Jaga malam.

Nah, kita memperadu, kita masih di jaga malam ya, tentunya dengan info-info menarik ya. Iya, yang bakal sudah Dana siapkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di malam minggunya kamu ya. Iya, asik. Oke, kita langsung saja ya ke informasi yang berikutnya, yaitu ada deh, iya. Ingat, mantan itu wajar ya. Penelitian ungkap fakta manusia memang butuh 4 tahun ya buat move on ya. Ada yang 4 tahun atau ada yang seminggu ya. Aduh. Oke, kita simak sama-sama ya.

penelitian ya dari Universitas Urbana ya, ke hampir ya 300 orang nemuin ya, kalau banyak orang masih punya sisa rasa ya sama mantan ya, meski udah lama putus ya. Bentuknya bentuknya bisa random banget ya, mulai keinget momen dulu ya, kepikiran mantan pas lagi punya masalah ya, masih pengen cerita ke dia ya, sampai tiba-tiba kebawa mimpi. Nah, yang bikin kaget ketertarikan emosional sama mantan itu punya waktu ya, waktu paruh ya, rata-rata sekitar 4 tahun ya, bukan berarti kamu wajib nunggu ya 4 tahun buat move on ya. Yang maksudnya rata-rata orang memang butuh sekitar 4 tahun ya, sampai rasa terikat itu berkurang ya. Setiap orang tetap berbeda-beda ya, tergantung seberapa dalam hubungannya, gimana putusnya, sampai proses nerima kenyataan setelahnya, teman pro 2. Aduh, ini siapa yang ikut jalur mana ini? Yang sering move on ya, mungkin yang sudah kebucinan ya, baru tiba-tiba kok hubungan harus kandas ya, mungkin dengan berbagai persoalan yang kamu lalui ya, pastinya butuh waktu ya untuk melupakan si dianya ya. Tetap positive thinking ya, positive thinking ya terhadap dianya ya. Atau gimana nih menurut kamu ya, yang jalani kamu bukan Kak Dona ya, ini menurut penelitian ya. Ya, gimana ya menurut kamu yang terbaik ya, kamu boleh jalani. Karena ketika hubungan sudah tidak bisa kita paksakan lagi ya, wajib untuk kita lupakan ya, dan mencari yang terbaik yang bisa mendukung kamu. Iya, itu yang penting ya teman pro 2, karena dalam sebuah hubungan kepercayaan ya antara kamu dan dia saling melengkapi ya, kekurangan ya, kemudian saling komunikasi ya antara kamu dan dia. Jadi kalau memang sudah tidak bisa ya, wajib untuk kita harus melepaskan ya dengan baik, tanpa harus kita kita overthinking ya kepada dia lagi ya. Jadi kalau sudah kita putus ya, kita harus menerimanya, ataupun apa yang sudah menjadi komitmen kalian wajib untuk kamu jalani ya, masing-masing begitu ya kira-kira. Oke, teman Prado, itulah tadi informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam tentunya dengan beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk kamu. Tetap stay teman Prado di Jaga Malam.

0: pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Jaga malam.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah

Di akhir perjumpaan kita ya untuk program jaga malamnya, Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu teman Pradua. Di mana ada top 7 negara Asia Tenggara terbaik untuk liburan ya di Indonesia, masuk nggak ya? Ayo kita simak sama-sama ya. Top 7 destinasi liburan di Asia Tenggara Indonesia masuk nggak? Ya kita simak ya, liburan ke luar negeri akan membingungkan ya jika belum menentukan negara mana yang akan dituju ya. Bagi yang baru pertama kali liburan ke luar negeri ya, lebih baik kunjungi negara-negara kawasan Asia Tenggara ini ya teman Pradua. Kenapa liburan ke negara-negara Asia Tenggara jadi pilihan bijak? Sebab jaraknya dekat ya, dan biaya yang dibutuhkan untuk liburan lebih terjangkau ya. Selain itu, negara-negara Asia Tenggara juga menyimpan keindahan alam serta budaya yang unik dengan ciri khas masing-masing ya teman Pradua. Yang pertama ada Kamboja. Kamboja masuk dalam daftar ini karena kekayaan sejarah dan budaya hingga bisnis pariwisata yang berkembang pesat dalam beberapa waktu terakhir ini ya. Salah satu daya tarik pariwisata Kamboja adalah Angkor Wat ya, kompleks candi yang dikenal dengan keindahan arsitekturnya teman Pradua. Kemudian yang berikut ada di Indonesia ya. Indonesia menawarkan keindahan ya. Iya, Indonesia menawarkan keindahan alam dengan landscape ya luar biasa ya, baik di dataran maupun lautan ya. Kekayaan budaya dan beragam kuliner enak teman Pradua. Memiliki kurang lebih 17.000 pulau ya. Indonesia amat kaya layak ya untuk dijelajahi, bahkan beberapa kali kunjung ke Indonesia tidak akan cukup ya untuk menjelajahi ya seluruh wilayah. Iya. Kemudian yang berikutnya ada Laos ya. Laos pun masuk dalam daftar ini karena dikenal dengan landscape spektakuler ya, seperti pegunungan ya, hutan dan sawah teman Pradua. Kamu bisa menjelajahi ya desa-desa terpencil hingga gua-gua Buddha kuno ya, yang punya keindahan tersendiri. Jika ingin menikmati suasana lebih modern, kamu bisa mengunjungi kota-kota Laos yang dihiasi seluruh arsitektur kolonial teman Pradua. Kemudian ada Malaysia ya. Malaysia dikenal sebagai negara Asia Tenggara yang jadi tempat bertemunya banyak ras seperti Melayu, Tionghoa, India, dan lain-lain ya. Perpaduan antara kekayaan alam dan modernisasi di perkotaan ya membuat Malaysia amat asik ya untuk dijelajahi. Liburan kamu di Malaysia pun akan semakin nikmat ya, karena banyak makan lezat di negara ini juga teman Pradua. Kemudian ada Filipina ya. Filipina yang terdiri dari banyak pulau meski tidak banyak sebanyak Indonesia. Oleh sebab itu, wisata air jadi salah satu andalan Filipina ya untuk menarik minat wisatawan ya. Selain wisata alam, Filipina juga menawarkan jutaan wisata populer lain termasuk kehidupan malamnya teman Pradua.
Kemudian ada Thailand ya. Thailand dengan keindahan alam dan kehidupan malamnya yang semarak ya, jadi salah satu destinasi wisata paling populer di Asia Tenggara, bahkan Asia. Kamu bisa menikmati semarak kehidupan perkotaan di Bangkok ya, mengunjungi ya situs-situs bersejarah di Ayutthaya ya, menjelajahi hutan atau menenangkan diri di Kepulauan Phi Phi ya, Taman Prado 2. Kemudian di Vietnam ya, ada Vietnam yang tidak perlu diragukan lagi ya, keindahan alamnya, kemudian kekayaan sejarah dan beragam budaya ya. Vietnam akan memberikan pengalaman unik di setiap tempat yang kamu kunjungi, Taman Prado 2. Tidak ayal, negara ini amat layak ya masuk daftar liburan kamu juga. Aduh, yang mau liburan boleh ya, ada beberapa negara ya, yang 7 negara Asia Tenggara yang wajib kamu kunjungi ya, termasuk Indonesia ya. Di Indonesia juga tidak kalah menarik, Taman Prado 2. Oke, Taman Prado 2, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 22:55 waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program Jaga Malam kita sudah berakhir, Taman Prado 2. Berbagai informasi dan hiburan ya sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu dari mulai pukul 5 tadi ya, 5 sore ya, hingga pukul 22:55. Dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, Taman Prado 2. Akhirnya saya Donata Mahusya ya, mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan setelah ini di pukul 23 nanti bakal ada jazz musik hingga pukul 12 nanti, Taman Prado 2. Lalu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96.4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.

terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: selesai pirin snacknya. Siapkan teh hangat, jangan sampai gelas mereka kosong terlalu lama. Dika, jangan ngamuk di balik pilar.
1: Iya Mas Bagus, ini tehnya baru saja dituang. Tapi Mas, ini nampaknya licin banget. Saya takut kalau tumpah ke baju tamu VIP di depan.
2: Makanya, tangannya jangan gemeter, Dik. Pegang pinggir nampannya mantep-mantep. Jempolnya mengunci. Ingat, kita ini wajah yang punya hajat loh. Kalau kita sigap, tuan rumah juga ikut bangga.
0: Betul kata Santi, sinuman itu bukan cuma soal antar makanan, tapi soal unggah-ungguh. Jalan harus menunduk dikit kalau lewat depan tamu. Jangan lupa senyum, tapi jangan sambil gosip.
1: Mas Bagus, itu rombongan besan baru datang. Langsung dikasih unjukan atau tunggu instruksi dari MC?
0: Langsung. Santi, siapkan bagi isi minuman warna merah dan cemilan asin. Dika, kamu yang bawa. Ingat, langkahnya disamakan sama teman di belakangmu. Kiri, kanan, kiri, kanan.

0: sekali cacah muda ini. Gimana Gus? Ada kendala di barisan depan?
1: Aman Pak RT. Cuma ini Sidika masih agak grogi lihat tamu banyak. Maklum, baru pertama nyinom pakai seragam batik.
0: Alah Dika, Dika dulu itu loh Mas Bagusmu itu yang juga pernah numpain es podeng ke sarung sesepuh desa. Waktu pertama kali nyinom. Ya toh Gus?
1: Wah, Pak RT jangan dibuka rahasianya dong. Itu kan proses pendewasaan, Pak. Belajar kontrol keseimbangan batin dan baki.
2: Tapi Mas, capek juga ya bolak-balik bawa nampan berat begini. Kaki rasanya mau copot. Harus pakai sepatu pantofel pura.
3: Halah, baru 2 jam, Dik. Belum nanti kalau tamunya sampai malam. Tapi lihat deh, kalau kita kerja bareng gini, kerjaan seberat apapun jadi terasa ringan. Nanti kalau acara selesai, kita makan besar bareng di belakang. Itu bayaran yang paling nikmat.
1: Itulah inti sinoman, Dik. Kita belajar melayani. Di kota mungkin orang bayar waiter profesional, tapi di desa kita bayar pakai rasa persaudaraan. Besok kalau kamu nikah, kita semua yang bakal gantian pegal buka kamu.
0: Pinter. Selain itu, sinoman ini cara kalian kenal sama tetangga. Lah kalau nggak ada cara seperti ini, gimana mungkin kamu tahu siapa tokoh-tokoh desa? Ya ini sekolah kehidupan yang nggak ada di kampus.
1: Itu MC sudah kasih kode kalau nasi baris utama harus keluar. Semuanya posisi. Santi pastikan nasi dan lauk posisinya simetris di piring. Dika fokus. Nampan di tangan kanan, serbet di tangan kiri. Kita tunjukkan kalau sinoman Karang Taruna kita paling jempolan.
2: Siap Mas. Tiba-tiba pegangnya hilang kalau dengar komando begitu.
3: Ayo, gerak cepat. 1, 2, jalan.

Sinoman bukan hanya barisan pemuda berpakaian rapi. Mereka adalah simbol generasi yang tetap membumi, menjaga adat, dan memahami bahwa kehormatan sejati terletak pada kerelaan untuk melayani. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Sinoman. Dengan para pendukung, Bagus diperankan oleh David Kolik, Dika diperankan oleh Anthony, Nindi sebagai Santi, Suryo Pratomo sebagai Pak RT. Penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas, narator

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani,
1: Pro 2 FM, mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik.

Santo Johannes Maria Vianney, lahir di Lyon, Prancis. Sehari-hari menggembalakan domba-domba ayahnya. Ketika berumur 18 tahun, ia meminta kepada ayahnya untuk menjadi imam. Tetapi ditolak karena ia bodoh dan tenaganya dibutuhkan oleh ayahnya. Ketika sudah berumur 20 tahun, ayahnya mengizinkan ia masuk ke seminari. Kesulitan terbesar yang ia hadapi ialah belajar bahasa Latin. Dia tidak pernah berhasil baik meski telah belajar giat. Akhirnya dengan susah payah, ia berhasil menyelesaikan studi filsafat dan teologi. Ia ditahbiskan menjadi imam. Ia ditugaskan di Ars, sebuah kota kecil, umat parokinya sedikit dan miskin. Ia hidup sederhana dan mati raga. Sebagian waktu dihabiskan di kamar pengakuan dosa dan untuk mengajar agama. Banyak pejabat daerah, imam, dan bahkan uskup mengaku dosa kepadanya. Kita bisa meneladan hidupnya yang sederhana, yang mati raga, dan yang berdoa.

0: Toto. Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak. Perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa. Gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan Wana Sanjaya berusia 28 tahun, korban yang dilaporkan jatuh dari kapal di Sungai Maro, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari Jumat, 7 Agustus 2026 pukul 5 sore setelah 3 hari operasi pencarian. Korban sebelumnya dilaporkan terjatuh pada hari Rabu 5 Agustus 2026 sekitar pukul 3 sore. Saat kejadian, korban tengah berupaya memperbaiki tali jangkar kapal. Setelah terjatuh ke sungai, korban tidak terlihat lagi. Rekan korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke kantor pencarian dan pertolongan Merauke. Setelah dilakukan penyisiran, pada hari ketiga operasi, tim SAR gabungan melakukan pencarian di sejumlah sektor yang telah ditentukan. Dengan ditemukannya korban, tim SAR gabungan melaksanakan debriefing pada pukul 18.50 waktu Indonesia Timur dan secara resmi mengusulkan operasi SAR ditutup. Seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke kesatuan masing-masing.

Kita ke info berikutnya. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Merauke, Hendrik, mengatakan jumlah warga binaan di Lapas Merauke saat ini telah jauh melebihi kapasitas hunian. Dari daya tampung sekitar 300 orang, jumlah penghuni saat ini mencapai sekitar 550 warga binaan. Hendrik mengatakan kondisi tersebut terjadi karena Lapas Kelas 2B Merauke menerima narapidana dan tahanan dari 4 wilayah, yaitu Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul. Untuk mengurangi kepadatan, Hendrik mengatakan pihaknya memindahkan narapidana asal Tanah Merah yang telah berkekuatan hukum tetap ke Lapas Tanah Merah. Namun langkah tersebut belum dapat dilakukan terhadap narapidana asal Mapi maupun Asmat karena keterbatasan akses dan anggaran. Selain menghadapi kondisi overkapasitas, Hendrik mengungkapkan salah satu bangunan hunian di Lapas Merauke juga mengalami kemiringan sehingga tidak lagi digunakan. Akibat kondisi tersebut, seluruh warga binaan yang sebelumnya menempati bangunan tersebut dipindahkan ke blok lain sehingga kepadatan di dalam kamar hunian semakin meningkat.

Kita ke info terakhir. Stasiun Klimatologi Papua Selatan BMKG merilis perkembangan iklim di wilayah Papua Selatan untuk nilai anomali SST di region Nina 3,4. Sebesar lebih dari 1,55 yang menunjukkan adanya El Nino event dengan intensitas kuat. BMKG memprediksi El Nino 2026 akan mencapai level sangat kuat. Untuk monitoring hari tanpa hujan di wilayah Papua Selatan, berada pada kategori menengah, dengan rentang waktu 11 hingga 12 hari hingga panjang 21 hingga 20 hari. Sementara Kabupaten Mimika hari tanpa hujan berada pada kategori sangat pendek, yaitu 1 hingga 5 hari. Selain itu, perakiraan curah hujan dan sifat hujan pada bulan September 2026 berada pada kategori rendah di seluruh wilayah Papua Selatan, dan sifat hujan yaitu bawah normal. Sementara Kabupaten Mimika, Dogiyai, Deiyai, dan Duga diprediksi pada kategori rendah hingga menengah dengan sifat hujan bawah normal hingga normal dengan temperatur udara 20 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 40% hingga 90%. Stasiun Klimatologi BMKG Papua Selatan mengingatkan kewaspadaan adanya peluang terjadinya angin kencang, banjir, gelombang pasang dan banjir rob, wabah penyakit di musim hujan, serta kondisi jalan licin yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berhari Minggu teman Pro 2. Gimana kabarmu di hari ini? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat ya, dan tidak dalam keadaan yang sakit atau apapun itu ya teman Pro 2.

Udah pada sarapan belum nih teman Pro 2 di pagi hari ini? Nggak kerasa ya, tadi malam asik banget di malam minggunya. Apalagi Sabtunya kemarin itu kan pagi sampai sore karnaval ya teman Pro 2. Walaupun cukup berawan ya, tapi agak-agak panas juga ya teman Pro 2. Tapi berjalan dengan lancar, walaupun kemarin juga banyak adik-adik yang kelelahan ya teman Pro 2 ketika karnaval. Tapi semoga hal tersebut tidak mengurangi semangat juang kita untuk menyambut kemerdekaan ya teman Pro 2. Seperti biasa di pagi hari ini aku bakal ngasih tahu kamu ada peringatan apa di tanggal 9 Agustus ini teman Pro 2.

Ya, teman Pro 2, di tanggal 9 Agustus ini ada suatu peringatan yang menjadi momentum paling bersejarah nih, teman Pro 2. Bagi Indonesia juga ya, teman Pro 2. Yaitu diperingati sebagai hari peringatan bom atom di Nagasaki yang dijatuhkan pertama kali pada tanggal 6 Agustus di Hiroshima dan tanggal 9 Agustusnya di Nagasaki, teman Pro 2. Bom ini menimbulkan korban jiwa sekitar 40 ribu orang ya, teman Pro 2. Tapi di balik insiden ini juga ada satu momen bersejarah, yaitu dilaksanakannya digaungkannya kemerdekaan Indonesia, teman Pro 2, diperingati kemudian sebagai suatu momentum kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. Dan perlu diketahui, di tanggal 15 Agustus 1945, Jepang itu menyerah dengan mengumumkan diri melalui Kaisar Jepang Hirohito bahwa mereka menyerah ya, teman Pro 2. Hari peringatan Nagasaki ini tidak bertujuan untuk mendiskreditkan atau mungkin mengulik balik luka-luka lama, enggak ya, teman Pro 2. Tapi hari ini bertujuan untuk mengenang para korban dan sekaligus menjadi pengingat perdamaian bahwa kita pernah ada, khususnya bangsa Indonesia ini pernah ada di satu titik, pernah dijajah ya, teman Pro 2. Sorry, bukan dijajah. Aduh, belibet banget nih. Sorry ya, aku belum minum air putih nih, teman Pro 2. Oke, lanjut ya, kita ke hari berikutnya, yaitu 9 Agustus ini diperingati sebagai Hari Perempuan Nasional di Afrika Selatan ya, teman Pro 2. Secara garis besar, hari ini perayaannya ya pada umumnya ya diadakan sebagai cara untuk mengapresiasi kerja para perempuan, teman Pro 2. Itulah beberapa peringatan di tanggal 9 Agustus ini, teman Pro 2. Aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di 9 Agustus ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi orang-orang baik, apa yang diimpikan tercapai, dan apa yang direncanakan berjalan dengan lancar. Oh, kelupaan satu lagi. Semoga aku, kamu, kita semua yang mendengarkan banyak rezeki dan banyak uang ya, teman Pro 2. Amin, amin, amin. Ya, teman Pro 2, seperti biasa, kamu akan ditemani dengan info-info pagi hari di pukul 7 hingga pukul 8.50 nanti. Dan juga lagu-lagu yang akan menemani kamu di pagi hari ini. So, tetap di sini aja, kita sarapan dulu ya, teman Pro 2. Aku sarapan, kamu juga sarapan. Stay tune terus di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.
1: Kembali lagi di Spada, teman Pro2. Ya, teman Pro2, di pagi hari ini aku bakal ngasih kamu info ini seputar tidur nih, teman Pro2. Tidur itu aktivitas yang menurut aku ya, itu aktivitas paling nyenyak, teman Pro2. Karena kalau kita habis capek, tidur tuh rasanya memulihkan energi sekali, teman Pro2. Tapi bukan berarti dikit-dikit tidur ya, teman Pro2, nggak kayak gitu. Kalau dikit-dikit tidur berarti ada yang salah tuh dengan diri kamu dan juga dengan kesehatan kamu. Ya, teman Pro2, biasanya kita kalau habis begadang itu bangun itu selalu siang ya, teman Pro2. Atau mungkin nggak begadang juga bangunnya tetap siang, teman Pro2. Perlu diketahui bahwa ternyata bangun pagi itu punya manfaat yang baik, teman Pro2. Aku bakal ngasih tahu kamu 5 alasan bangun pagi sebelum jam 6 lebih berkualitas. Di info pertama ya, itu teman Pro2. Dan di info kedua kita akan membahas sesuatu yang jarang banget dibahas nih, teman Pro2. Tapi ini bisa dijelaskan secara medis, nggak hanya soal tentang makhluk halus lah, hantu, jin dan lain-lain ya, teman Pro2. Aku akan mengajak kamu untuk mencari tahu penyebab ketindihan berdasarkan fakta medis. Ini nih, teman Pro2, sampai sekarang masih beredar mitos ya bahwa katanya ketindihan itu disebabkan karena diduduki makhluk halus atau mungkin dipeluk makhluk halus. Ya, sebenarnya bebas-bebas aja ya berpendapat, tapi kita bakal membahas dari sisi medisnya, teman Pro2. Oke, kita dengerin dulu ya beberapa lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini aja. Setelah ini aku bakal kembali.

Kembali lagi teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, bangun pagi sebelum jam 6 itu sering dianggap sebagai kebiasaan yang sangat sulit dilakukan. Terutama bagi anak-anak muda yang terbiasa tidur larut malam atau begadang main game atau ngerjain tugas, deadline dan lain-lain ya teman Pro 2. Padahal perubahan sederhana pada waktu bangun dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan fisik maupun mental teman Pro 2. Bangun lebih pagi bukan hanya berkaitan dengan produktivitas, tetapi juga memberikan kesempatan bagi seseorang untuk menikmati suasana yang lebih tenang sebelum memulai berbagai aktivitas. Waktu di pagi hari dinilai mampu membantu seseorang mempersiapkan diri dengan lebih baik menghadapi rutinitas sehari-hari. Dilansir dari laman cosmopolitan.co.id, alasan pertama adalah karena kondisi otak di pagi hari masih relatif segar dan belum dipenuhi berbagai distraksi. Mengacu pada penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Psychiatric Research tahun 2019, individu yang terbiasa bangun lebih pagi cenderung memiliki tingkat fokus serta kestabilan suasana hati yang lebih baik. Alasan kedua, bangun pagi memberikan waktu yang lebih santai untuk menjalani rutinitas seperti sarapan, berolahraga ringan, atau sekedar menikmati udara pagi. Dan ketika kamu bangun lebih pagi, itu waktu terasa lebih panjang, teman Pro 2. Jadi kamu bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih terencana dan juga lebih tertata, teman Pro 2. Penelitian dalam Frontiers of Psychology 2020 juga menunjukkan bahwa suasana pagi yang tenang dapat membantu menurunkan tingkat stres, sekaligus meningkatkan kesejahteraan emosional. Selanjutnya, kebiasaan bangun pagi membantu tubuh membentuk ritme tidur yang lebih konsisten. Berdasarkan temuan dalam Sleep Health Journal tahun 2018, pola tidur yang teratur berkaitan dengan kualitas tidur yang lebih baik, serta energi yang lebih stabil sepanjang hari. Dan selain itu, pagi hari dinilai sebagai waktu yang ideal untuk membangun kebiasaan positif. Penelitian yang dimuat dalam Behavioral Science 2021 menyebutkan bahwa aktivitas seperti olahraga, membaca maupun menulis jurnal lebih mudah dipertahankan ketika dilakukan pada pagi hari karena kondisi mental masih optimal. Perlu diketahui, bangun pagi juga memberikan rasa memiliki kendali terhadap aktivitas harian secara penuh, teman Pro 2. Penelitian dalam Journal of Applied Social Psychology 2017 mengungkapkan bahwa rutinitas pagi yang teratur itu berhubungan dengan peningkatan kemampuan pengendalian diri serta kepuasan terhadap kehidupan sehari-hari. Walaupun membiasakan bangun sebelum jam 6 itu rada sulit ya kalau masih awal-awal teman Pro 2, tapi itu memberikan dampak besar dan perubahan habit. Habit itu kebiasaan teman Pro 2. Itu memberikan perubahan kebiasaan yang sangat signifikan. Walaupun kayaknya sepele ya, hanya sekedar bangun sebelum jam 6 teman Pro 2. Meskipun memerlukan proses adaptasi, kebiasaan ini diyakini mampu membantu seseorang memulai hari dengan lebih tenang, sehat, produktif, dan waktu terasa lebih panjang untuk mempersiapkan segala sesuatu. Dan itulah 5 alasan kamu harus bangun pagi sebelum jam 6, teman Pro 2. Kapan nih mau coba bangun sebelum jam 6, teman Pro 2? Dicoba mulai besok ya teman Pro 2, mudah-mudahan bisa merubah kebiasaan kita yang gampang lemes di kantor atau gampang lemes di sekolah. Ya teman Pro 2, setelah ini kita akan membahas sesuatu yang jarang dibahas. Kita akan mencari tahu penyebab ketindihan berdasarkan fakta medis. Oke, tetap di sini aja di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Kembali lagi teman Pro 2. Ya teman Pro 2, banyak orang yang menganggap ketindihan, atau orang Jawa bilangnya ketindihan ya teman Pro 2, itu katanya disebabkan oleh makhluk halus. Tapi kita akan membahas nih secara fakta medis ya teman Pro 2. Ketindihan digambarkan dengan kondisi tubuh kaku, tidak dapat bergerak, namun tubuh dan pikiran menyadari bahwa kamu sudah bangun tidur teman Pro 2. Saat ketindihan biasanya kamu tidak mampu bicara sama sekali, merasa dada itu kayak ditekan benda yang sangat berat, sulit bernafas, berkeringat sangat banyak, bahkan di mimpi itu kita lagi teriak tapi gak keluar suara teman Pro 2. Umumnya ketindihan saat tidur dapat berlangsung selama beberapa menit. Tapi gak perlu khawatir ya, ketindihan ini bukanlah sebuah hal yang disebabkan karena makhluk halus. Dalam keadaan tidur, terdapat dua fase utama yang terjadi, yaitu fase rapid eye movement dan non-rapid eye movement. Saat tidur, sebagian besar tubuh Anda akan berada di dalam fase NREM atau non-rapid eye movement. Pada fase tersebut, tubuh dalam keadaan rileks. Sementara itu, pada fase rapid eye movement atau REM, pada kondisi peralihan dari fase NREM dan REM, kadang seseorang terbangun dari tidurnya. Nah, pada saat bangun dalam kondisi peralihan ini, otak itu masih dalam keadaan tidur. Seluruh ototnya juga masih lumpuh karena masih dalam keadaan rileks. Alhasil, kamu akan merasakan gejala ketindihan seperti tersadar dengan kondisi badan gak bisa gerak. Nantinya beberapa saat setelah mengalami kondisi sleep paralysis, otak dan tubuh akan perlahan sinkron kembali sampai benar-benar terbangun dari ketindihan teman Pro 2. Namun ada beberapa faktor risiko yang secara nggak sadar menyebabkan seseorang ketindihan. Dr. Resti Rahmanta Putri MEP mengatakan beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama yaitu mengalami gangguan mental. Orang yang sedang mengalami gangguan mental cenderung minum minuman beralkohol, dan ini diyakini bisa memicu ketindihan. Tapi gak mesti juga ya teman Pro 2. Kadang kita gak minum alkohol atau banyak pikiran, itu bisa berpengaruh juga ke tidur yang ketindihan teman Pro 2. Yang berikutnya, salah tidur. Kebanyakan orang yang mengalami ketindihan saat tidur mengatakan bahwa itu terjadi saat posisi mereka salah tidur teman Pro 2. Sedangkan orang yang tidurnya sering tengkurap atau miring mengaku jarang mengalami sleep paralysis. Sebenarnya salah tidur itu agak gimana ya? Tidur kan ya merem teman Pro 2. Menutup mata ya. Jadi ya bercanda aja teman Pro 2. Mengidap narkolepsi itu juga bisa menjadi salah satu faktor teman Pro 2. Gangguan tidur narkolepsi biasanya akan mengalami mimpi atau halusinasi yang aneh-aneh teman Pro 2.

Epsi juga dilaporkan sering mengalami kesulitan berbicara atau bergerak seperti ketindihan. Yang berikutnya penyebab lainnya yaitu jadwal tidur yang tidak teratur. Misalnya kerja shift-shiftan nih teman Pro 2. Habis shift malam, besoknya langsung lanjut shift pagi lagi. Dan itu bikin jadwal tidur kamu kacau dan berpengaruh ke pikiran juga teman Pro 2. Yang menyebabkan kita ketindihan. Dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah ketindihan saat tidur? Umumnya nggak ada pengobatan khusus yang diperlukan teman Pro 2. Tapi ada beberapa hal sederhana yang bisa kamu lakukan untuk mencegah kondisi tersebut terjadi teman Pro 2. Yang pertama yaitu relax dulu ketika mau tidur. Dan juga tidak dalam kondisi yang kenyang-kenyang banget ya teman Pro 2. Karena itu akan bikin perut begah juga ya teman Pro 2. Setelah itu ketika kamu kesulitan tidur, coba kedipkan mata 100 kali teman Pro 2. Itu bisa membuat mata itu rileks teman Pro 2. Kantung mata itu rileks dan juga tidurnya itu lebih nyenyak dan lebih nyaman. Karena udah ibaratnya pikiran itu udah dihack bahwa udah ngantuk. Padahal ya sebenarnya cuma karena kedipan 100 kali itu teman Pro 2. Yang berikutnya, tidak bermain telepon seluler atau smartphone ketika kamu mau tidur teman Pro 2. Karena apa yang kamu lihat di smartphone kamu, di Instagram dan lain-lain, apalagi kalau kamu habis lihat sesuatu yang horor-horor, itu bakal kebawa ke dalam mimpi teman Pro 2. Dan disinyalir bisa menyebabkan terjadinya ketindihan. Dan itulah fakta-fakta medis tentang ketindihan teman Pro 2. Jadi enggak melulu soal makhluk halus ya teman Pro 2. Itu bisa dijelaskan secara medis seperti yang tadi udah kita bahas. Gimana menurut kamu? Jangan kemana-mana teman Pro 2. Nanti di pukul 8.30 kita akan mendengarkan info perkiraan cuaca hari ini. Tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca Pro
1: 2. Terima kasih masih di Sepada Teman Pro 2. Kita masuk ke segmen info cuaca. Dan kita sudah terhubung dengan prakirawan stasiun meteorologi Mopah Merauke bersama Kak Dita Rahmawati. Selamat pagi Kak Dita.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat hari Minggu Kak, gimana kabarnya hari ini?
2: Selamat hari Minggu juga, alhamdulillah kabar baik hari ini.
1: Alhamdulillah, silakan Kak untuk info cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat pagi teman Pro 2 RRI Merauke. Saya Dita Rahmawati dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya edisi hari ini 9 Agustus 2026. Baik, untuk kondisi cuaca di pagi hari ini diperkirakan masih akan cenderung berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti diperkirakan berpotensi terjadi hujan lokal atau hujan tidak merata di beberapa wilayah distrik. Kemudian malam hari diperkirakan masih berpotensi terjadi hujan lokal atau hujan tidak merata di beberapa wilayah dan dini harinya diperkirakan akan kembali berawan. Selanjutnya untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar di suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai dengan 98%. Dan untuk arah angin masih dominan bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar 10 sampai dengan 35 km per jam. Dan untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir, untuk pasang hari ini diperkirakan akan terjadi di pukul 10 pagi nanti pada ketinggian 3,7 meter dan pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada pukul 20.00 di ketinggian 5,2 meter. Dan untuk surut hari ini diperkirakan terjadi pada pukul 14.00 di ketinggian 3,2 meter dan surut minimum akan terjadi pada pukul 4 dini hari di ketinggian 1 meter. Selanjutnya untuk update tinggi gelombang di wilayah perairan, untuk wilayah perairan Asmat hingga Mapi, hari ini tinggi gelombang dalam kategori tenang sampai dengan rendah berkisar di ketinggian 0,25 sampai dengan 0,75 meter. Dan untuk perairan Yosu Darso sekitarnya, tinggi gelombang dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Dan untuk perairan Merauke, tinggi gelombang juga hari ini dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1 meter. Dan untuk Laut Arafuru, tinggi gelombang juga dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 0,75 sampai dengan 1,25 meter. Dan yang terakhir untuk perakiran cuaca esok hari, Senin 10 Agustus 2026, diperkirakan wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya akan berawan pada pagi hari. Baik, saya rasa itu saja perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari. Semoga informasi dari kami bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda. Terima kasih, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Dita untuk info cuaca hari ini. Berarti pagi ini berawan, siang hingga malam hujan lokal, dini hari kembali berawan. Sementara untuk esok hari 10 Agustus 2026 berawan. Seperti itu ya Kak?
2: Iya, betul sekali seperti itu.
1: Baik, terima kasih Kak Dita Rahmawati untuk info cuaca hari ini. Semoga sehat selalu, selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
2: Siap, terima kasih kembali, selamat pagi.
1: Ya, teman Pro 2, seperti yang sudah disampaikan prakirawan BMKG Merauke Dita Rahmawati STR, bahwa hari ini pagi berawan, siang hujan lokal hingga malam hari nanti, dan kembali berawan dini hari. Dan untuk esok hari 10 Agustus 2026 berawan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rezeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Rap, kamu udah vaksin belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Spada. Sudah saatnya kita pamit, sudah saatnya aku pamit undur diri dari program Spada ya teman Pro 2. Kok kita ya teman Pro 2, karena di sini aku sendirian ya teman Pro 2. Kita ketemu lagi di pukul 10 dengan info Pro 2. Setelah ini di pukul 9 kamu akan ditemani. Kamu akan ditemani Kidung Rohani, yaitu lagu-lagu rohani Kristen yang akan menemani kamu dari pukul 9 hingga pukul 10. Oke, teman Pro 2, tetap di sini aja ya, dengerin lagu-lagu yang bakal diputerin dan enjoy di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.